91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Setara Suka-Suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Setara Suka-Suka bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sih.
0: Yang paling sih.
1: Selamat pagi Aisyah.
0: Pagi juga Teh Mawar.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Teh Mawar gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya baru muncul matahari.
0: Cerah ya, Teh Mawar?
1: Iya, tapi dingin ya.
0: Leres.
1: Iya, entah mau musim itu ya, kemarau. Iya. Request lagunya.
0: Oh, boleh. Mau request lagu apa, Teh Mawar?
1: Pengen itu Petetan dari Peti Siopi Komalasari.
0: Petetan?
1: Iya, dari Siopi. Yang dari Siopinya. Salam-salamnya buat Ajal duluan, semoga tetap selalu bersama keluarga tercintanya. Tetap semangat, jangan sampai lupa sarapan paginya. terus buat Atani juga, buat Ajal Holikar juga, buat Bayu Gocin, buat Arini juga selamat pagi. Terus buat Ayah Kalong juga. Terus buat Api A.O. bersama Mami Indahnya. Terus buat Andin Mau. Buat Api Jace juga. Terus buat Kang Adam. Buat Kang Bayang juga selamat pagi. Terus buat Samanja. Buat Anjang Cilambu. Buat Anjang juga. Terus buat Ajo Holiker juga. Terus buat Bang Adeng Galung juga. Terus buat Mama Hei, selamat pagi Mama Hei. Terus buat Mama Sherin juga. Buat Bunda Panyalu juga. Terus buat Angelica juga. Terus buat Teh Puja juga, selamat pagi. Buat Mama Ai Pasca. Buat Ai Sukaraja juga. Buat si Ibi, selamat pagi Ibi. Buat Ikna. Terus buat Teh Dede Cisayung juga. Buat Mama Idam juga, selamat pagi. Terus buat sebenarnya buat Mama Antin juga. Terus buat Teh Kumpai juga. Terus buat Teh Dona juga. Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya saja deh di komen ya. Buat Mas Jun juga ya, bersama Bunda Hartini ya, selamat pagi. Pokoknya mah di komen ya, buat semua sahabat Setara, selamat pagi. Ada lagunya?
0: Ada.
1: Ada, iya. Makasih ya, Ijan.
0: Sami.
1: Assalamualaikum.

0: Lemara bahaya, karir sama suksesnya Angel ya.
1: Amin.
2: Ya Allah.
0: Itu yang barusan minta lagu apa Angel?
1: Petetan.
2: Petetan.
0: Astagfirullah.
2: Sisiran. Mau sisiran.
0: Sampai bengong ngedengerinya.
2: Kalau kalau Bunda mau minta lagu cewek asmara tapi yang dari Haji Roma Irama ya nak ya ah.
1: Ikan Mas Bun.
2: Asmara gitu.
1: Itu suaranya ngik-ngikan.
0: Itu anu radionya dipakai anu disambung pakai sound jadi itu banget Aijal.
1: Oh, lagunya apa?
0: Ya, yang kalau itu disambung pakai sound itu.
1: Lagunya apa
0: jadi,
1: tadi?
0: Jadi mental.
2: Gawe, Pak. Gawe asmara gitu.
0: Ada ya
2: Aijal
0: ya.
2: Yang dari Roma Irama ya, yang asli.
1: Dawai.
2: Original.
1: Dawai yang asmara, Sanes.
2: Iya, Uhun.
1: Oh, Uhun.
2: Ayah.
0: Ada ya, Ijal ya?
1: Ada.
2: Iya.
0: Salam-salamnya ya, Ijal ya.
1: Uhun.
0: Tentunya buat Ijal duluan. Mudah-mudahan sasar wajah, Pak Ijal ya. Buat Kang Tepi, Bunda Rita, Kang Adul, sama macannya Kang Adam, Kang Doyeng, Kang Doni, Dede Imron, Kang Arya, Tepi Bawel ya.
1: Uhun.
0: Terusan Kang Imam Taraju, Kang Wilson, selamat pagi. Teruskan Kang Amanja ya.
1: Amanja.
0: Terusan ada juga Api udah Mas Al lagi ngopi dulu kayaknya Api ya. Biar itu biar relax. Ya, ya Api ya ngopi dulu ya Api ya. Gak rasa Api kopinya Api. Iya sih gak rasa dicampur-campur ya.
2: Terus buat itu Dede Bawel, itu Bunda kangen Dede Bawel. Masuk dong lagi. Terus buat itu tadi ada Teh Mawar, selamat pagi Teh. Terus ada Mama Eis. Mama Eis, selamat pagi Ma. Semoga sehat selalu ya Mama ya. Terus ada ibinya juga, Ibi, selamat pagi. Terus ada Teh Puja. Terus ada Mama Ferien. Iya, terus buat Aa Rendi, selamat pagi. Terus buat Ayah Kalong. Terus buat apa sih semuanya aja ya, Pak?
0: Mami Indas.
2: Oh iya, Mami Indas.
0: Terus Mama Ayah Pasca, Teh Nuri, Teh Amel, Teh Bungsu.
2: Oh iya, terusin Pak.
0: Buat semuanya aja Aijal ya.
1: Semuanya aja.
0: Buatnya buat Aijal yang lagi tugas sampai tuntas. Mudah-mudahan sehat selalu ya Aijal ya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih Aijal waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Tehani ya. Assalamualaikum Aijal, request lagunya Jauh Sebelum Ada Kamu ya Sara, suka-suka bersama Cedasi Pandu Ijo yang paling sip. Makasih ya. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: tulisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi.

0: Masih di 101,7 Sarada Ciamis, Sara Sukacita, Suara Sara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi nomor 0812 456 0335.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi juga. Ih, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, ini teh nondang dut.
0: Setara. Setara ya? Suka-suka.
1: Oh, setara suka-suka ya? Han. Setara suka-suka bersama Jadasip Madu Hijau yang paling sip. Yang
0: paling sip.
1: Asik. Kalau suka-suka, sesukanya. Tapi ya.
0: Ya.
1: Alhamdulillah kabar baik aja. Tapi ini radio tengah buang kiung baik deh. Jadi yang udah masuk teh Mawar ya.
0: Mohon Teh Mawar.
1: Selamat pagi Teh Mawar. Juga Bunda Hartini sama Bang Jun. Mama Indah selamat pagi Ma. Mama Indah senang Mama. Mami selamat pagi Mi. lagunya dulu lah.
0: Boleh, mau lagu apa Pi?
1: Dimpopan ah ya sekarang mah.
0: Pop.
1: Lagunya Harga Diri dari Wali ya.
0: Harga Diri
1: dari Wali. Aduh, kenapa ya tengah duit pagi ini aja?
0: Caketing pagi tapi.
1: Udah jauh di mata, dekat di HP kayak aja kurang hari tanggalnya.
0: Ahan, mangga. Harga diriku, sanes.
1: Duh, gak tuh, kok kan nama Tiwali, we.
0: Oh, Tiwali.
1: Mohon.
0: Wali, ben. Ahan. Kintun salam, rapi.
1: Kintun, nak. Canggo. Mama Serin.
0: Ahan.
1: Selamat pagi, Mama Serin. Terus lagi buat Kang Anton Perawan. Abes Gael juga, selamat pagi. Mama Fiandi, Kang Roy juga selamat pagi. Pak Undang BBC, Pak Undang BBC, Sanes BKC gini. Pak Undang selamat pagi, Pak Undang. Buat TV juga selamat pagi. Nin Ucu. Terus lagi buat Neng Nuri di Garut sama Teh Amel, selamat pagi. Api Ahuy, kemananya ah? Kumot gitu.
0: Kemarin mah ada siang.
1: Oh, ada apa?
0: Ada on air.
1: Masuk?
0: Mohon.
1: Ih, kapan? Kemarin pengen tanya ini kapan baru dua?
0: Oh, sekarang. Sekarang mah belum.
1: Oh iya belum. Buat Abi Ahui, selamat pagi Pi, sehat selalu ya Pi. Buat Ayun Greenak juga selamat pagi. Pak Ubat, Mahapok, Bang Budi juga sama Teh Adam, selamat pagi. Ada Dembron. Terus juga buat Ada Doktin, selamat pagi Dek. Sehat selalu. Buat Abes Gael juga selamat pagi Abes sama mempelainya. Mempelai. Terus lagi buat Ado Liang. Pak Jin Diang. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu semuanya. Buat ACP, ACP, Ian Taylor sama Mama Wajannya juga selamat pagi, Ma. Terus lagi buat Aredi. Selamat pagi, Aredi. Mama Hai, Pascal sama Ayahan. Sehat selalu, Mama. Buat Bu Mahis.
0: Mahis.
1: Mahis sama Pak Elan. Buat ininya juga siapa? Neng apa teh?
0: Neng apa?
1: Ah, Mama Is atau Neng Nawon deh. Neng Nawon dua.
0: Neng Risna. Neng Risna, kan?
1: Selamat pagi semuanya. Keluarga Mahis, sehat selalu ya. Terus lagi buat Awe-awe. Adul sama Bu Meganya juga selamat pagi. Terus lagi buat Mama Ii Dem Dem. Dede juga di Sisayong selamat pagi. Buat siapa lagi ya tuh ayah? Sat hari lapar itu naik kan. Itu yang BKC. Emut ke Pak Unang ya lu ke BKC.
0: Cukup.
1: Ya gak cukup. Cukup BKC selamat pagi ya. Sehat selalu ya. Terus lagi buat aduh ayah nu nggak main anda.
0: Iya.
1: Dari siapa?
0: Teh Yuyun Gurinak di Kopian.
1: Oh, Teh Yuyun. Kan? Cuma surat ya.
0: Di Kopian Halapi. Oh.
1: Teh Yuyun, sastra karena kopi, susu mah di gereja.
0: Susu.
1: Kopi mah karena lambung.
0: Asam.
1: Itu mana kuat kak? Ayah ngung. Iya. Buat Teh Yuyun. Selamat pagi. Buat Itnai. Terus juga buat Iit Parida juga selamat pagi, Pak Yandi. Terus lagi buat siapa? Mama Apok, Pak Ubat juga selamat pagi. Ada Pi. Selamat pagi ada Pi ya. Buat semuanya, sekarilap gini ah. Yang nggak ketawil, mohon dimaaf. Sehat selalu ya buat cuma sahabat setara.
0: Amin.
1: Salam sejahtera. Buat Aijal sehat selalu ah.
0: Amin.
1: Sukses selalu, bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Disupport sama sahabat setara sadananya.
0: Sadananya.
1: Apa kerja? Ditunggu lagunya ya ayah.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
2: Halo. Nah, aku nanya musikan ya.
0: Duka lah.
2: Setara suka-suka. Setara suka-suka. Bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Damang aja.
0: Alhamdulillah Damang. Amanja gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah. Laguna langsung lah.
0: Oh boleh, mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya, Wih Jadi Permadani dari Eksis.
0: Buih Jadi Permadani.
2: Iya, ada Eksis.
0: Ya. Ada Kin dan Salamna.
2: Salamnya buat Aija Duan yang ditugas. Tugas sampai tuntas, sehat selalu. Buat Teh Ai, kenapa tidak aktif ya nomornya?
0: Teh Ai
2: Endian, yang di Ciawi.
0: Enggak.
2: Tidak aktif Teh Ai. Ada mungkin lagi dengerin. Udah dipanggil tapi tidak aktif. Terus nantilah dicoba lagi. Terus buat yang barusan ya, Api AO, selamat pagi. Terus buat Johorigan. Terus buat yang Enbian sama Suendar juga. Terus buat Bunda Panjalu, buat Pak Odo juga. Terus buat Mama Ipaska, Ayah Hans juga ya. Buat Mama Yopi, Mama Jaka, Bunda Jerman. Kang Ujang Cilambo, Barcilok, Pak Asep, Pak Windan, Alif, Mama Yuli, Mama Elsa. Terus buat Teh Yun Gurinak juga. Buat Obes Kayal sama Teh Yuli juga. Buat Abah Adam Cibereum. Buat Teh Dedeo. Buat Teh Itachi Gantang, buat Teh Mawar Kawalu ya. Selamat pagi Teh Mawar, buat Teh Nilam juga, buat Teh Jopa, buat Pak Haji Endang sama Bu Hajinya juga selamat pagi, buat Kang Adwo juga ya, sama istrinya juga selamat pagi, buat Buat Bunda Hartini ya tadi ya.
0: Han, Bunda Hartini.
2: Sama Bang Jun, Mas Jun. Selamat pagi aja. Pokoknya buat semuanya aja sama setara.
0: Han.
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Spesialnya buat Ijal yang lagi tugas aja.
0: Han.
2: Udah gitu aja Ijal. Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami amanja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Ajo Hailigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aijal bersama Jadasi Pandu Ijo yang paling sip. Lagunya Big Boom in the Room versi DJ. Salamnya buat Teh Indas, Mai Pasca, Mauzan, Malis, Ibi, Teh Puja, Mas Erin, Noi Ajahra, Teh Yun Gurina, Kang Adul, Kang Anton Browan, Kang Obes Gael, Aadin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat setara semuanya, hatur nuhun aja. Sami-sami. Ada dari Santi Arpa, Singaparna hadir dari Aden Mahreh. Assalamualaikum, bagi hadir Aijal dari Pasgad Galunggung. Salamnya semuanya aja, lagunya dari Bila The Passport. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Aku pamit dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
4: Masih di 101,7 Sarado Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tara suka-suka bersama Jada Sip, Manu Hijau paling sip.
4: Paling sip.
5: Pagi Areja sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Arede gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah sehat. Cuman lagi mendingin.
4: Mendingin. Oh, Sami di sini juga.
5: Iya. Mau musim kering kali ya?
4: Oh, musim kemarau.
5: Lagunya dulu ah.
4: Boleh, mau lagu apa hari ini?
5: Lagunya Tarling Kender Balike.
4: Tarling
5: Kender Balike. Ada.
4: Ada. Kintun salam.
5: Kintun salamnya buat yang bersanturun. Amanja ya?
4: Oh, Amanja.
5: Amanja, selamat pagi. Selamat mentiris. Terus buat Teh Mawar, Teh Serin, Teh Sukaraja, terus Bunda Hartini bersama Pak Jun, terus buat Api A.O, Api Ahuy, terus Mama Uis, Mama Ipaska, Ma Idam, terus Teh Indah, pagi Teh sehat selalu. Terus buat Teh Jopa, Teh Buja. Terus buat Kang Arya, Teh Yuyun. Terus buat Teh Ica, Teh Nuri. Terus buat Acipe, Acepi, Adoyeng, Amankan. Terus buat Adewa, Teh Dita bersama Renonya. Terus buat Majintin, Maresi bersama pasolenya. Terus buat Abayu Doksin, ada Imron, si Ibi. Si Ibi jarang kedengeran sekarang ya?
4: Oh, entahkan. Masuk
5: lebih sibuk kali dia. Terus Malis belum naik?
4: Malis belum.
5: Iya. Sehat selalu Mama bersama keluarganya. Terus buat Terpuja udah. Dikumin-kumin aja.
4: Dikumin-kumin aja, Arin.
5: Ya, terus ya buat Tindas, sehat selalu ya teh. Rijal aktivitas. Kesialan juga buat Arijal. Selamat tugas sampai tuntas. Sehat selalu, Wak.
4: Amin, amin.
5: Yuk, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Secara suka-suka sekarang sudah ada di penjualan
4: paling sih.
6: Kan lagu nak aja.
4: Mau lagu apa?
6: Aku tak percaya lagi si Dian Piscesa.
4: Aku tak percaya lagi.
6: Tidian Piscesa. Oh. Ini aja.
4: Kintun salamna, Mohsen.
6: Kintun salamna, kamu anu nama teh sama?
4: Aredi.
6: Kamu Aredi, kamu Adoyeng, kamu Teh Indah, kamu. Iya Adoyeng, mohon milo jeng ending. Kango PAO, kango Teh Mawar, kango Bunda Hartini, sarang Mas Dun, kango Mama Elis, Mama Elsa, Teh Aipaska, Umi Bogam, Teh Pega, Bunda Panjalu Obje, Teh Yuyun, Teh Nori, Teh Dede Walika, Teh Aing Sukaraja, Yan Toilor, Johlijan, Adoli, yang Aris, Anton Brown, Adupe, Adilan, Ocade, Aijanya, Ter.
4: Tadi tanya laguna dari siapa?
6: Dianti Sesa.
4: Dianti.
6: Dian.
4: Oh,
6: Dianti Sesa.
4: Ada. Mangga dengan
6: Mama Rido, Teh Puja, Bunda Ayu, Teh Wati. Api A. Pi Ahuy, Pi Ahuy, Pi Agan Ogin. Teh Hani. Teh Indah. Ya kalau ngogenya Tete Sahadi, Teh Bungsu, Bang Budi sarang, Teh Adal, Buzeng, Teh Kuyeng, Utamina WA-nya, kalau anu nuju tugas. Termuah-muah anak kong atau Teh Indah, atau selamat datang.
4: Tuh acan, Maminah.
6: Oh, tuh acan. Tuju ibak pangin kemah. Mohon atuh-atuh nuhunnya, Kasep.
4: Mohon, sami-sami.
6: Mohon, yuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Yadian. Jada sip Marujo yang paling sip Laguna Son Laguna Horeg Velocity. Buat semua sahabat Sara, hatur nuhun aja. Sami-sami. Hal dari Bunda Amel. Selamat pagi Aijal, Teh Amel hadir. Hal dari Noya Jahra hadir dari. Dikarenakan sudah empat lagu yang request, kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Terima kasih Jodeshi.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jeda Sip karena khasiatnya ampuh.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Masih di 101,7 Suara Radio Ciamis, Suara Sukacita, Suara Suara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812 4560 3335.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka. Uh-huh. Bersama Aja David, madu hijau yang paling.
0: Yang paling sip. Oh,
1: Agwi.
0: Agwi, Kang Wilson.
1: Kenapa ngagwi? Sekarang enggak, Mak?
0: Ah, sekarang mah enggak.
1: Ya, aduh entuin Kang Wilson. Tolong ini. Selamat pagi aja.
0: Pagi juga Kang Wilson. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, seperti kemarin.
0: Seperti kemarin, baik-baik
1: iya.
0: Saja.
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, masa Murina?
0: Alhamdulillah baik. Kamu biasa?
1: Alhamdulillah. Ini deh, ketika
0: setara suka-suka
1: suka-suka non?
0: Bukan, setara suka-suka.
1: Setara suka-sukanya. Suka-suka apa itu lagu? Ya gitu ya, sanya lagu lagi.
0: Biasa, mau lagu non? Jalan dulu.
1: Oh, yang lagu iya, Tumarima. Benda Tumarima ya.
0: Tumarima. Oh, Ohan.
1: Mohon kumaha. Iya, sama. Kumaha ya, nah Tumarima ya. Aturan untuk semua yang udah masuk. Aya sahadurnya tuh.
0: Cer, tuh.
1: Semua. Aya, aya, sate. Apa ya, awoknya, aya. Ya mau balas kami indas OGK teh Serin aturan untuk teh Puja oke teh Mawar terus Kang Arya di yang bawel oke iya kaum Dilan itu yang pagi Dilan Kang Ica oke teh Kadun yang ada di Kampung Naga. Terus buat ini sama Dede, saya Dede, sama Hidan, okay, aturan. Aduh terus ke Kang Odo, bener panjalu. Itu jam pagi, Kang Herman juga kadung, Kang Herman Sadana Ros. Terus sehatinya, Mama Ais, oke, aturan kerjaan pagi.
0: Mama Ais.
1: Terasan kanggo ke Mama Elsa, oke. Kita kantun, itu yang ajing Mama Elsa. Sahadinya nutasan, dah sur mau Mas Junnya, Om Jun, Om Jun, Om Jun, sekarang iya sate.
0: Bunda Hartini.
1: Bunda Hartini, mohon dah nada. Jantung Om Jin Hilati Atukah usaha dengan itu selamat itu tidak lepas sepapa sadayana margi timbri malah jarang ini jarang masuk.
0: Mohon siap kalau
1: nah tukah sadayana nya ke sahabat setara sadayana di jang injing oke di jang ketepang dan di jang mandara. Kalau mana mai tahu ya, khusus kang Wanu Tumarima.
0: Khusus.
1: Mohon. Ya itu utamina buat ijal we. Wujung main, wujung ending, wujung mancing di balik atas semua. Mudah-mudahan sing aya di nagi nanjar kau wujungan sama Pak Usman.
0: Amin amin.
1: Terpena Pak Ijal dah di panjang-panjang, pengen tengah. Awatos ke ibu-ibu. Di lebar-lebar di atas ke bapak-bapak. Oke ya.
0: Mohon siap.
1: Tegurang sini di anjurin sini bisa sabirin tak guna di anjuang siang kita nalain.
0: Mohon.
1: Karena nantinya pasti ngalakin mangsa datang ke sabir deh. Jadi kantun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo. Masuk. Pagi.
0: Pagi juga.
1: Apa ini? Pasutnya ya?
0: Stara suka-suka.
1: Stara suka-suka.
0: Bersama Jodasi.
1: Bersama Jodasi. Madu hijau yang paling sip, gitu.
0: Sip, mohon leres, benar.
1: Betul ya, diraba-raba masuk juga. Aduh, A.A. Dejo nyolok nih. Udah masuk belum? Ada yang atur udah masuk belum?
0: Belum, belum.
1: Belum, oh pantesan Allah kesini dia lagi mancok ya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bunda Mawar, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Cuaca cerah, secerah hati Bunda.
0: Alhamdulillah, sama
1: iya,
0: di sini juga cerah.
1: Lagi nyantai di rumah jadi bisa masuk deh. Ini apa acara dangdut?
0: Setara suka-suka.
1: Maksudnya bebas apa aja gitu?
0: Bebas.
1: Cicing, tapi turun, wai kamu mah, gendeng, diem. Duduk. Besok ribut amun dunungan karena radio on air dah ribut kayak ikut-ikutan kan. Ini dangdut pop juga boleh gitu.
0: Boleh, Bunda.
1: Aku mah kalau gitu pengin pop aja deh.
0: Pop lagu apa judulnya?
1: Ini apa ya yang memanggil nomor ini enggak ada namanya siapa ya? Ini aja deh. Oh angin aja lah dari Fanny Febiola ya.
0: Oh angin.
1: Iya. Atau jangan salah menilaiku. Yang mana aja yang ketemu deh.
0: Jangan.
1: Salah menilai.
0: Oh ada nih. Jangan
1: ada.
0: Salah menilaiku.
1: Iya. Buat yang siaran di luar petugas sampai tuntas ya. Semoga tambah jaya di udara, tambah pinter ini siarannya ya.
0: Amin.
1: Atau kamu di waktu ini bisa dialungkan gerak. Beda gerak nggak gulung wae, diem di parap udah, diem. Buat A.A. Dayeng Atut, buat Mama Eis juga, buat... Oh ini saya kenal siapa tuh namanya ini tuh ya? Buat itu tuh Bunda Ayu, Bunda Panyalu, buat Kang Adam, buat itu Mas Dapi juga ya, terus buat siapa lagi Nilam Cahya juga ya, terus buat Mama Elsa. Kamu tuh cuk mengganggu wae rudet. Terus buat semua-semuanya aja deh.
0: Buat gak semuanya aja.
1: Ih, kamu tuh pokoknya buat semuanya aja ya. Cep, kasep, gak iya mau gitu. Hari ini cari kan ada tau. Depan, apa tuh? Kenapa? Si Apigna. Ya gak kesenggol, maafin ya. Gak fokus, gak ini gak gulung wae. Kasih kucing, kudu ditukek. Makasih cakep, pokoknya buat semuanya aja. Ya gak ketawi, sorry ya. Soalnya ini gimana, gak fokus tuh. Ya salam kenal, barusan nomor ya. Salam kenal kembali ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Ipas. Assalamualaikum, Maijal, Mahai hadir, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ada dari Mama Idam, hadir ah. Bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip, request lagu Sinden Jaipong. Salamnya buat sahabat Sarah, spesialnya buat yang lagi tugas, sehat selalu. Terima kasih. Dikarenakan sudah 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: lima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jeda Sip karena khasiatnya

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Yasmin kan? Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
3: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
4: Awas jatuh cinta.

0: Pak Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajja 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Ya sudah menunjukkan pukul ya. 10 lebih ya waktunya ijab kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT01, RW01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
2: Yeh, soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
2: Yeh, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas. Ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
2: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita. Biar nggak gampang lelah saat aktivitas. Menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
2: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga. Kuat dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 13 RT 4 RW 7 Kersamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: rumah beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: salam mas larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadah sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handep Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Desa Barekbeg, RT 7, RW 12, Kecamatan Barekbeg, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Arfa Farma 2, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 296, Barekbeg, sebelum POM Barekbeg.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 012-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Romy.
1: Seratus satu. Poin 7 FM. Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Mujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasa cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

0: ragu-ragu galuhway visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya. Dan secuilirnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Secuilir. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening, guys. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis. Amis.

Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.

memandang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: diwawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Menawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya gesik dina panon teh seperti kepireupeunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bae ngeras deui. Nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dermatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Pasti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT2, RW7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT3, RW8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT4, RW3, atau sebelah lapangan pingpong RW3.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: Gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

Akan habatuk, visoca, histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko